0: Please, minasang, saigoni mo ichido reibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Skar Sari dan juga Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia menyelenggarakan Konferensi Internasional Association of Women Police di Bali pada 20 hingga 24 September 2026. Dalam keterangannya, setelah membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua Minggu 20 September 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan harapan konferensi yang kedua kalinya dilaksanakan di Indonesia ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar personel kepolisian.
3: Tentunya harapan kita bahwa di kegiatan ini akan terjadi tukar-menukar informasi, pengalaman, dan tentunya juga semangat untuk terus meningkatkan kapasitas kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk bisa terus mengembangkan karir dan kemampuannya.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, kepolisian akan terus mengejar kesetaraan gender. Indonesia, menurut Kapolri, kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan di lingkungan kepolisian Republik Indonesia berawal sejak 1948 dan saat ini sekitar 29.000 anggota polwan. Listio mengatakan, sejumlah negara telah memberikan kesempatan kepada polisi wanita untuk menduduki posisi tertinggi di institusi kepolisian. Ia berharap Polwan Indonesia juga bisa menduduki pucuk kepemimpinan Polri. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Presiden IAWP Julia Yeager yang mengharapkan melalui konferensi anggota delegasi yang datang bisa saling belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas. Terdapat sekitar 50 delegasi yang datang dari berbagai belahan negara dan mereka adalah para polisi perempuan yang datang untuk belajar, untuk berbagi, dan untuk mengajarkan dan kembali ke rumah untuk memberdayakan kepolisian dalam cara yang lebih baik melalui konferensi ini. Dalam kesempatan itu, Julia Yeager juga menyampaikan apresiasi kepada polisi wanita Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan konferensi yang tahun ini mengangkat tema Women Leading Global Change. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan kedua 2026 di hadapan sejumlah pemimpin kota dunia saat menghadiri U20 Mayoral Plenary di Civic Hall, New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan Jakarta tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pramono dikutip dari keterangan resmi diterima di Jakarta pada Minggu menjelaskan, di tengah dunia yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, Jakarta tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pada triwulan kedua tahun ini, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,52% dengan inflasi tetap rendah di level 2,5%. Stabilitas ini telah mendorong masuknya investasi sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat ke Jakarta hanya dalam 6 bulan. Gubernur DKI Jakarta juga memanfaatkan forum U20 untuk membuka peluang investasi dan memperkuat kerjasama dengan para pemimpin kota serta mitra global. Ia mengundang para mitra kota, dunia usaha, dan mitra global untuk tidak hanya berinvestasi di Jakarta, tetapi juga bersama-sama membangun masa depan Jakarta. Dalam sidang pleno U20, sejumlah wali kota dan gubernur dari kota-kota di dunia turut menyimak pidato pembuka yang disampaikan wali kota New York, Zohran Kwame Mamdani. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan kesiapan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi. Menteri Kehutanan dalam keterangannya yang diterima di Surakarta, Jawa Tengah Senin mengatakan, penanganan karhutla di kawasan konservasi tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi dilakukan melalui pemadaman darat, dukungan waterbombing, dan operasi modifikasi cuaca. Mitigasi aktif dilakukan melalui sistem pemantauan karhutla, pembangunan pos pantau karhutla, serta pembentukan tim gabungan bersama lintas instansi. Sementara, penanganan di lapangan dilakukan dengan dukungan mobil slip-on, serta diperkuat juga melalui operasi modifikasi cuaca dan helikopter waterbombing. Salah satu kawasan konservasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah Taman Nasional Waikambas yang terletak di Lampung. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia.
1: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang hari radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. Yusuf Kalla. Muhammad Yusuf Kalla adalah pengusaha dan politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, serta sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kalla dikenal atas keterlibatannya dalam upaya perdamaian di sejumlah wilayah konflik, khususnya di Indonesia, termasuk Aceh, Ambon, dan Poso. Atas kiprahnya, ia menerima berbagai penghargaan, antara lain Tokoh Perdamaian Dunia dari World Assembly of Youth pada 2011, Distinguished Lifetime Achievement Award for Government Leadership dari Forum Kepemimpinan Muslim Dunia, serta penghargaan Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian dalam Anugerah Dewan Pers 2025.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024, sekaligus penulis buku ternama, Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini, saat kunjungannya di Jakarta, melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut, perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
3: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul ke

0: khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah. Seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu, tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko Tobelo 2 yang dipopulerkan oleh Yopie Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timur Nesia.
1: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat. Karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
4: Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

0: Pendengar, saya Sekar Sari kembali menyapa Anda dalam informasi menarik. Setiap tanggal 21 September, dunia memperingati Hari Perdamaian Internasional. Bagi Indonesia, momentum ini bukan hanya seremonial, tetapi juga sebagai pengingat atas komitmen panjang bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Sebuah komitmen yang tidak hanya berbicara soal keamanan, tetapi juga soal kemanusiaan. Indonesia dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini terdapat lebih dari 50 ribu personel perdamaian dari 118 negara kontributor yang berpartisipasi dalam 11 misi perdamaian di bawah panji PBB, dan Indonesia merupakan kontributor terbesar ke-6 dengan hampir 2.000 personel militer dan polisi termasuk 156 perempuan yang dikerahkan ke sejumlah lokasi konflik. Salah satu misi terbesar Indonesia berlangsung di Lebanon Selatan. Berdasarkan data PBB per Maret 2026, Indonesia tercatat sebagai penyumbang terbesar pasukan dalam misi UNIFIL dengan 755 personel dari total 7.505 personel yang berasal dari 47 negara. Kontribusi Indonesia tidak berhenti pada kekuatan militer semata. Di berbagai wilayah penugasan, personel kontingen Garuda dikenal luas karena kedekatannya dengan masyarakat setempat. Di Republik Afrika Tengah, prajurit TNI turut membantu perbaikan tempat ibadah warga lokal. Seorang warga setempat menyampaikan terima kasih kepada personel kontingen Indonesia yang telah banyak membantu masyarakat lokal dan menyebut pasukan Indonesia sangat mengesankan karena keramahan serta berbagai upaya bantuannya. Semangat kemanusiaan ini juga tercermin dari sejarah panjang keterlibatan Indonesia. Sejak 1957, Indonesia telah mengirimkan sekitar 35.000 personel pasukan perdamaian yang beroperasi di bawah mandat PBB dengan lebih dari 40 kali penerjunan misi. Pengabdian ini tidak lepas dari pengorbanan. Pada peringatan Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB tahun ini, PBB menganugerahkan medali Dag Hammarskjöld Gold kepada dua personel Indonesia yang gugur dalam tugas, yakni Kopral 2 Eko Prambudi Santoso yang bertugas di Kongo bersama MONUSCO dan Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo yang bertugas di Republik Afrika Tengah bersama MINUSCA. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa serangan terhadap personel perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Ia menyampaikan bahwa tidak seorang pun seharusnya meninggal saat mengabdi demi perdamaian. Bagi Indonesia, pengorbanan ini menjadi bukti bahwa misi perdamaian yang diemban bukan hanya tentang menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap sesama manusia, yaitu dengan melindungi warga sipil, membantu pemulihan pasca konflik, dan hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Demikian kabar dari Indonesia, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
1: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025 dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label, dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih. Voice of Indonesia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: seorang yang tak indah ke.
1: Dan tolongnya, weh.
0: Tak indah ke. Kodak.
1: Dan ada tarik kamar di andaknya ruang tuyuh. Kita tolongnya dia ngerepek kita. Ruang biasanya nih.
2: Di Beji Herar, da suaran di program Onserar Hai Tegan Sentung in Toit Ser Spraha. Bifin dan Sinser Hai Tegan Sentung, sikan si bita air komentara un evalungan ibu email anun serima adresa voyalisteners@gmail.com ada voy.toits@gmail.com. We are warten darof, auf wiederhören.

Berapa lama kamu akan tinggal di sini? 日本語でどのくらいここに滞在しますか? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? 日本語でバンドンからジャ